0: udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Terus?
1: Sebenarnya, kita

kasih kepada para guru dan para tim yang telah mendampingi serta mempersiapkan para siswa-siswi menghadapi kompetisi tingkat nasional. Pihak yang menekankan pentingnya disiplin dan proses belajar dalam mempersiapkan diri.

per satu bulan terakhir. Sementara itu harga sejumlah komoditas lain seperti tomat justru mengalami penurunan. Untuk cabai merah harga sebelum Maulid berada di kisaran 40.000 per kilogram,

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh Barat periode 2026-2030, Ibu Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat

podcast ini Anda ini dan juga mendengarkan berbagai dari Banda Aceh, baik itu melalui channel 97.7 FM dan juga di ini ya di www.rrw.co.id dan juga di aplikasi RRW Digital yang bisa Anda install di Google Play Store. Terutama mungkin juga untuk Anda yang dari YouTube namanya. Ya, dan sampai pukul 12 malam nanti ya, di 24 Desember atau sekarang nanti bersama Amar di Banda Aceh malam ini untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026 ya. Kami akan hadirkan lawan juga untuk Anda dan juga nanti di pukul 20.30 dan saudara akan kami hadirkan ke ruangan Anda. Nah, sebuah persembahan Adrama Radio. Dari sana kami ucapkan selamat menikmati.

ada kami hadirkan salah satu drama radio produksi RRI Siboga dengan judul Budol Pinjol Sosis Koperasi. Terima kasih kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: tahun 2020.
1: Ya, dan nama Seramah Hidrotek ini dipilih untuk menghadirkan pembelajaran sejarah yang ringan, menarik, dan tetap memiliki muatan edukasi.

mereka dari berbagai media, dan apabila anda ingin mengenal lebih dekat dengan ceramah berikut ini, anda bisa mengakses YouTube RRI Banda Kelas dan juga cari Mobile ya. Untuk

Interface bagi perwakilan asing dalam lomba cerdas cermat LCC 4 PM Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI tingkat nasional yang berpusat di Jakarta, Sekretaris Daerah Sekda